0: Mwanamuwa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyuche pelika
1: saibu enasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo.

0: Uite vya kaitokera esiwe hiro mumyatse yuto shikonzuko Ngiwe mutakule wakanyoko wechidali kana yoko bepa obya una chingumbi byowasi Ngiwe mwi wakanyoko politike trakanyoko mabili na misali byowasi Ewa yisi tonga jone wana telesforo Tukelire bebe basi na webe wa mataminyo
1: Kai minya lulengo maisinga maembe wenzo
0: Na makandera awanyabu tembo busi Ne mungamba butembo de
2: Ita iminya lulengo
3: Ita iminya lulengo
2: Ita iminya lulengo
3: Ita iminya lulengo.

0: Tuma abaramucha abahurikiri betu bantu mukati ke betata ebe mukahamba mwechinemba echo moto munabwire nechiro echakane katambika buya kera kwa ma echindiche chirukubutuku echindiche chirukubutuku nechihinde echika kanaya okobe kalama omukati kechihuo kali njo omumulala owe politika omuchiro echa munabwire hauma nabaka atukwa ma tukendi kania oko vi samalire enza kano eyo obo shikufu banasaka okwa mana ne bekalaba umugati kechihu karinjo baka ya samalera ngoko lino obutabali obuleho bukakasana kundu okwebendula omugambo mukulu ochiwo che Congo Democratique omomelala menji menji abota tashikufu ibakai bulaya ngana na chinduche lubaluba echangana luchalera abandu obutuku bunje na kabanga kana kano akirikania oko ibandula omugambo mukulu owechihugo omugulu oko katambika no mabetata benji munye bundu bundu hanana betata ebetemo butabali wecho chikomo demokratike omunikere M23 itukendi ibulia hauma na abo tukendi kanana abo omochiro echa munabwire kwa nabirebere kira metre mirembe ne mwendihika omukati ke studio katambi akali hakuhi na Gibson Kambale na ye ne mwendihika katambi akali hakuhi erilwa echenzasa tunena Luanzo Kasonia owe IDPS Luanzo Kasonia chama bicha echenzasa yo
1: Hatu kamfulangulu omuka mama kutu akabanga chama bicha mbolere basi tukamu shima kutsebotsebo kunde basi tunaho chabere cha mbolere
0: no washinja ni Arsen Kapisa yake ndusondola omonzina eshe byuma nirika kule chilumbiro tukasuba omukatike studio

0: Bendi bianga sakumu imo balwe karasi.
1: Mwenge lutunda kandik kandine ina kwa chikwenene ibane mwikandangu mwishunjara susyukuyo omwaka wakasa imiasi uwane ndekendeke akasa wabubuti basa vandikisha wanabuku wabu okukalasi aki kumlesi kolele likolibri akasungo vya sanga yu nabarema omu vya sanga vinibi tukome mwenge lutunda kandine akabumubinyo beno.
0: Tukendi kole utuka ulamu koloni de vakansi. Nibu ambu tukendi ya tuka tungaba nabe karasi wa tangirayo. Iba kola amaje awa nemo eriba kulia. Kusudi isi banga iko mumui. Chitia baka shakwa baka shapata maprobleme umumui. Aba ana base. Abo ko munomanga bishali somero ukole kolibri. Tuasi akole koloni de vakansi iwe ukole kolibri sa problem. Nibu ambu koloni de vakansi ika kosene aba nabushi. Abe le kolibri nabu kohendi hirasi base.
1: Tuwese nko ekumlesi kolo le kolibrika sonka o musele eye nabode ya momo katake chituru mkumine na musu so mumio utrempo iba nakate kanaya a maternelle chiprimari ne chisegunda nubia sanga wini bi ekumlesi kolo le kolibri eye kate kanaya abanande kendreke tuchino kubia makangiria umwaka wakarasi umuledezu yomo chiru cha munebwiri ina mawiri umomo chua chikongo chidemokrasia. Uminista ukadeba iba makangiria ina mabuwa chukwenene kahichisumbi cha wawushi abaka kola umulao makangiria wako watikaya abakoro kubia wa watikaya abakoro eribu umakanda kendriki kubia batoke na paminye wana musome karasi akaba chukwenene umaka waka saba kendi itikanyanda kendriki akaba chukwenene imesu usimu ikala wikanda kendriki na wako wachu etena sospe ni mutikani wawa obe songa yunibi ii wanemu libya ima singa ikisha basulaiti wakumuna nko kone pari libya nko abakuruwa wakula echinza munga chana chino echikaruma echiprimari na echisegondari enafepe echiprimari na tenasospe echisegondari waka libya na egzita nko muikala weka umochi woche kongo izdemokrasa pustana abaniba wakutoka egzita enivesala somsio kongo ya sebeni ima wibya ni chicho chikendi bia chika watikaya wakwika wakaso makutibutsi wa minye ebikala omochi huo omochiro chamunevuri mbaka kangana kwenye imiasi minji yo ngambe wakwika yo wakaso manda kendeke uko mana nebetula kumakome sanga unibi wakubwa mkukwene baana ita ire kubia iya sebeni yivye ne vicho ebikibia vika watikaya abakuka wakasoma wabaka minya emesi inase kiruma vestavu mbele mbele okumana nko kwenye umuka rajaba siste miyeri umarakteri wa yesebeni amo buwachi kwenye baita ira ukubia yesebeni ibye ne vitete ya ibina kwa nire ndekende kukubia biwatikai abakoro bakubwa nko kwenye panamu ikandanga ukubia yesebeni ibye ni miasi yuwane ndakendake nge lumin pachis ombi sanga unibi okubia yi watikaye ndakendake wakupakoro waka somi miasi yuvunya asa wa watikaye kwenene ndakendake waka somi miasi minene minene wakumana na mprofesor Charles Kasareka Mubunga umsekretari ukadebaya miasi Air Ronda uta research ku ya sebeni wakumana nku arebuwa wakumana nku kone evi nubio shim vina teka nibu okubia imiasi wane ndakendake ukumana na mdokter yukambale baeni esperas umsekreter ukadibaya imiasi eronda eresherche ukarasi akia sebeni uko wala tuandakira ukumana na mila kayenka. Tunamulo mnuna na shangulu shiku watu.
2: Aho munawe.
1: Abika nani babiri mbaka hutala o mumasasi o mochiru chitatu rikro mochiru cha mnuru umuhi o wengoyo o mulukarito o lopende kari umugrupu mbaye baso wa madi o moteritori na benu mkabriyo chibwe cha ulu huko mnu presidenti wa sivilo mbesangoni vika kureka ini Fidel inaka wachukwa nene emeasi ya umuhi haikire umulu abada sivi farde siwa waka pipikanako o mwemira wanko o yosangoni vi huko mana nebetu ula kumakuma pekupo mkuko nene umula si mwa tatire erihusa karitusu okomu itichabumu uma wesangonu bi na masasi na maenda chitia chitia mwala hampa abasivuli ani paveri obesonga wini bi omu parcele kuwa mwesangonu bi ebe territory eina beni wakabu mkoko nene wakutu lukulu pitari lukulu olombe songa bini bi olwe beni okwe basunga meba sende kende ke wakupo mkukunene